dah tu saya senil. Aku dah dah gisa nihiet tunggu sih ada aja hotos ni tu, tapi ada tu khas isa ada tu khas hotos. Ada yang dandai dan betat tu kahit ada

Razor Tour i Aja Asa i Adi Dita da Kitamilam Adi Dada Bihata Ado i Aja Ia di Elsa di Headlining Tour ki i Aja i Adi Up All Night Tour i Aja Aliego i Ia Biye Akete di Nakitamilam Adi Dada